0: Mutambo Rioraria.
1: Leo nimebai bamba, leta mama kutu onge. Tuliko sana tangu masikio ni
0: ato boy. We Mwaro FM. Enoatu diete nambere kukumenyithia mauvoro watorema diete nambere na gwikika. Nareu, ungekoro wena undo wagwende ungeenda kutumenyithia we miana ya Embu Town, Manyata, Kithimo, Kivugu, Buvore, Carolina. Wanakana mieneti ganite gesigore mbunge kia Manyata. Enoatu menyithia kufitukira muandiki wetu mwena wa Manyata Anthony Ndwiga.
2: Ngeripotra kuma kaunti ya Embu, mbeta kwa Anthony Ndwiga.
0: Kufitukira namba yake 0721-334-356. Niono timugwanja Yiremwe, idatu idatu inya, idatu idano idatu, Wimwaro FM.

siasuma kumegroire mari ginyagien deresi aronji kumeradhiro ginyagie dhuiro kumegururi andhi ginyagia idererori andhi mama ni movuru mawe mwaro FM.